0: Yo, Babu interview an barana. Tao ngero lak kama mi apo nope.
1: Hello.
2: Hello, yung mga radio.
1: Ada nga, lawi, malat-malat. Tolero ta ora la kara na bingoro na tong Saturday la Sunday mai bingoro baka ngoro ngere bomba na we poko man ame apuno ngai tirimuk ban wala ma
2: ni
1: tipala namba 8
2: ni
1: marka de ba namba 8 le kayo ko dole ja numa bala dole ja sangom numa lengko sangom me apun Ayo, mari marama, paramit bit tu na berapa tak dan. Ayo urit nyadolong tu na lokara tawar up na makan jalur kut na. Wala jenis brilliant na unala kalmak mo ya. Brilliant na wala hari yang dok meri. Cooking ara ni me apa sharing. Mere mama pengo nya na mangara ayo ora mede ko barak ku na ko bone meri ko de ya. Ka kolko family unala kalmak mo sande. Pengo nya tawar nya pala gerem mo bola. Mere mama pala Pulap na, di mana nombor itu? Darah kaya, mana karena meja punya. Ah, tu orang makca, bicara orang orang, ulur kut nama. Ayam mungkung orang dek berongo marci marama. Kap, bunem berongo dek berongo. Kapo, mereka ni pelajar mana kalau berongo orang ah? Yo, tu lah ni waktunya. Kalau bumbungnya kaya, jodoh tuan, ini bumbungnya darah. Najul tu lah black corn, ya itu lahnya. Nampi ni bumbung. Walau ngeri membimbing kalau makunya kapek kurang darah, itu kalau mukdar light terbangun. Karena jadi kurang kurang liter ni kurang. Karena jadi tirinya. Ayahnya mereka jadi bawa mereka ngeri membimbing. Mereka pun punya marama. Ngeri membimbing apa lah? Pelaut pun black kuat lah. Pelaut tu lah.
2: Nampak ni kau ni hendak membimbing.
1: Akar.
2: Ya, cuma tiga yang kali ini.
1: Eh, orang mana pun dia membimbing. Kalau
2: muri anak ini
1: najutara. Ya, orang tua lezat deh.
2: Ek, ini bapir ya taking ini belajar.
1: Ada berapa? Lain, tu lewat. Aku tu pernah bumbung je back, light off.
2: New thinking. Eh,
1: tu lewat jawab. Turun lewat bayar guna dua ribu aja lah.
2: Nah, itu murah-murah macam mana?
1: Nah, itu murah-murah.
3: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuning to Yungle Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.
4: I think some program, some education program should be begun here in Australia to educate the white man.
5: It's a collective responsibility. And Australian society is responsible in total.
6: Let us vote. They talk about it, but they never do it.

0: Joo, tämä on interview. Joo, tämä rinnalla tätä on rakkaan piirmaa. Paman ove.
1: Joo. Pongar vangan jaura jirkkaala. Vangan on jää. Under that big tall tree. Jolku, jolku. Jakan mä näin. Arne maru. Tuolla on naakko taa plastik kaamaan. Arakko makkaru tuolla bukkuna ngakkaru tiemme. Why? Eka toka na morka pre. Ni. Tengo da wala ngala na jo ro ro tengo no de kuru tu trap. 1 2 3 4. Ko tuola da la ora ro pya. Mara ko tara mero ngala ya ka ngala na bir ka ro ka tu da na ta ka tu nya. 20th September 2016. Tambah ada lokar paman na tu tu aklok na kalki. Cara ngangar awal tanya na na. Yang nak kalkara beri tahu nak cara na dalal aktor na. Beri tahu yang orang orang ini nama ya tak. Kau yang ngobrol beri tahu. Nah untuk orang yang orang ini nama. So you, kakam parayo. Pernah ada yang ramai orang kamera. Atuan yang paling ngeteka, kalik mana yang marak karik? Tuan pula kalik mana? Angun yang paling ngekarwa yang akan nawi, nawi ya na, ya kumbro nawi. Kau ngapa pula?
2: Kau ni pula pula
1: ngan dah, ngan dah tu nak mera, ngan kau ni era na, ya itu ni, bapa mera, bapa jangan perlu ni jamur kau ni. Kalau nggak pernah tahu, kalau nggak pernah jamu kolem, kolong leh, kolong besar lah kamera. Kalau nggak pernah tahu, pernah? Kalau nggak pernah, muktera, saya faham, muktera, mawangan ada loh. Perlu, paman nggak pernah di sekolah, paman kol belakang jabam, kol nggak pernah leh, penista, macam nyerap tu nggak pernah shop tu lah. Kula baru kau wangan, malu, anak pengalaman benar ada orang. Unyen apa pun ngat terlengkap shop, taran awal. Kau unyen apa pun taran awal na, ketua lanjut record jengkang ora, kadal cina, mulang mulang start, nengeng tiang apa langun education center na, adult education center na, tiang mana la, 1 2 3, ketua lanjut lele, pun sena merintar awal, mana bela kam child care center na, ngai tiang apa la, unyen apa pun wang merintar arah macam naik, gold malay. Pam, tangun ni, nampaknya, mana katuan ni? Nampaknya, workshop katuan lepas ni, nursery, unyah nak pergi aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Baru ni nak pergi post primary orang aku, unyah ten go, iya ten go kalau pergi guna, unyah school, post primary orang ni lakanya. Atau unyah ngora, ambil wang kalau pergi mana, unyah wang nak pergi ke adult education center. Unyah lihat orang hati ni. Sekolah ada orang la, tinjirin yang ada, belang ada. Paling yang lima hari jenah aku kam work experience ko, literacy jama. Taruk, jauh pun taruk, kadang hati ni jama. Literacy center ngora. Mungkin aku hati ni first pun dia jama ngora. Yo, golongan apa pun le, tak kalau saya paman.
0: Agar aja tim.
1: Golongan apa pun le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berapa? Mana pentingnya? Aku, mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuanlah, urulana, urulana. Unda kadalnya? Iperana, macam ni. Iperana. Perlu apa lah? Panikinnya apa? Tangan atau kaan? Berungalah perniyo.
0: Nih.
1: Bulak kerja. Panikinnya juga nada, kulit juga nada. Apa pentingnya kaan?
0: Wah.
1: Ngatur lepas apa? Apa drink? Kabur.
0: Kabur.
1: Lau enak betul. Wang kan amat cerah beri cerminan teh karo. Tiang nggak pelang ni tiket sim teh karo. Tengah kat orang teh karo. Telo pan bapu melilul nganya. Rikau ko binural. Belanya lah. Berangit pun teh karo. Mil minyak najul nganya. Ali dia nggak pelang ngukai ulup. Kalan ini.
0: Baful nak.
1: Kalan ini pelang ngukai nganya. Kalan ini nggak pelang kalan yang tulam nganya. Mereka kaya lo, anda malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nip tu ni, banyak berlaku tu ni. Mereka kalau mix, banyak berlaku ni benda ni nip tu ni nanya. Aku pernah ni mati ni, ni kaya kata ni nak kula, berlumur, berlumur, lumur, lumur, buku ni nak kula, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, Orang yang ngaji aku pun mesti apa menyebut jula. Bet, mamla. Tapi pemimpin tu kau naya kakaknya nak. Bangai tu kau kaya ngaji ngaji. Kau aku, why? No, no, mari orang rim seven, orang rim seven. Mana per multi grade kau ni? Mari orang. Ayuh mati ngapa kau ngaji apa dan di cek? Okay, who won? Begin.
2: You're listening to your radio in Cartalala.

0: This is Frank Lowen from the Torres Strait, and you're listening to Young Old Radio.
1: Yo, gadon yang uni uni di kabulo na malimur dao ngarakang upan limur tumiti bulo nga matao ngarapal merongong limurongong maladual.
2: Ma, kila nungo nino nalpen na ngal banyakan kariwa.
3: Na,
2: yo,
3: early, na pabanyan. Na, tango 60s, yo, 70s.
2: Halfway between.
3: Yo, yo, 70s, 17 to ni ana bum school ngan. Yo kan na ngan apyakan banya room mamala jina lingo. Ka golong ngan apyakan. Yo ka same time ngan apyakan banya urat tuan jina lingo napa. Room malay. Room yalla ngumyo. Bicang jangun eh jinangun bala. Ga banyak ngacil ya kan nguakuru yang ya kan ngarin ka ma ngacil baman ngacil ka banyak jalannya kan napa juiwan urang acara min jamar kuling juiwan bala jangu bala run run jal tuan jenaling banyak ya kan dap tuan
2: arai pire
3: yo ka banyak ya kan arai pire urat tuan kungan ya kan jenal doa yo ka iri wadik tu.
2: Yo, kalau jangan jangan jangan lagi pilih, jangan jangan lagi pilih, pada ngarin, jangan orang kulan jalan.
3: Yo, balai akan ni nanti.
2: Yo, early nampak tahu lah, 73, 76.
3: Yo,
2: nampak 70s to or like 1969.
3: Yo, 69
2: tu lah, payah. Ka little bit ngai kan nampak malang, bilang breaking
3: yo,
2: kena malang. Kangan ngai macam pele ngarin murmuriwan ngana palmiwara. Yo jalan. Ana pele patta chapitis na.
3: Yo.
2: Na malan changes macam changes na ngarin. Changes na malan. That's right pele. Nan golan baya early na tangong baya. Para jalal jamar kole ngarin ngutanan.
3: Ngutanan yo.
2: Ngutanan. Jamar kole
3: bukmak.
2: Baya bal pele yo. Pria yun,
3: yo.
2: Pria macam nari yun banyak golanan,
3: yo.
2: Prian ka channel maginan,
3: yo.
2: English mangarin ngarinan, maginan jangun English ko, jangun urungin ngarin, jangun jangan pelingan apa nari urungin English ko,
3: yo.
2: Bayangan apa little bit orang tuan napa malah English,
3: yo.
2: Jika na ka main mak. Pelanggaran cair tak banyak. Kalau ngarir wakin juga pangeri mak, kalau ngarir rom kali Iwan.
3: Yo.
2: Ya pejalan. Kalau jinang nan gua jinam, bela jalan kula nami nan gul. Wangai ngu. Ritar ngu, telo ngu, warpam jambar pungu, warame kalpu, balar ngu, luar kulo ngacil banyak.
3: Telo ngu.
2: Murmurin menan. Ngaruh jalan punya. Warat tuan jalan. Ian, jalan lengkuah jalan. Orang tua kan.
4: Banyak darah jalan
3: lengkuah. Yo, darah jalan lengkuah jalan akan banyak. Bila nyamir.
2: Yo,
3: dari kundo.
4: Room tu jalan akan
3: ninan.
2: Yo, rai perih menjalan bincang kam.
3: Rai perih
4: banyak
2: jual.
4: Jual
3: jalan golan.
2: Bincangan kam. Jangan meeting pelajaran lengkuah. Bincang jalan kam. Almangarungal melengkuah almajaka.
3: Yo,
2: bukpaku namun kutuwa uiri cacaka almangaru. Ayo murku ngaringut kan. Akan mengaruhi jaga kan malam kuyu merku.
3: Yo.
2: Tapi jangan mintian lagi kan banyak ya. Meeting place nga.
3: Yo.
2: Jangan lagi. Jangan ngumu kalki bubu ya kangu ya jangu.
3: Lu ya kada ya dari pamalan jangu berlangi nga.
2: Yo. Langi nga.
4: Nah panjauan banyak service yang kan run. Yolo service banyak ngakurum.
2: Yo. Jangan ngumu ya. Nan come in nan
4: bayang uyan now.
2: Yo come in nan room yo jangun nan yin din nan biar kami misi nan ngal tuanan para nan banyak jalan blessing jalan orang tuan jalan gua jalan gung
3: yo
2: kara yo blessing nan was everything was development here was we've been grow many better
4: ngwakur
2: elnya.
4: You are banyak yang nak beli kan?
2: Yo,
4: banyak yang green jenis yang ngirim mah.
2: Warpam lah.
4: bayang rubbish yang lain beli kalian dengan ngaya banyak hutan kalian ngaya banyak dukun naran ngirima
2: yo
4: kam napa yang akan mainin jual kena school nga
2: yo.
4: Education yang ada tuan jual banyak walu yo 60s to 50s to
2: yo
4: banyak yang banyak beli jalan banyak wang ganjin
2: yo
4: ngalai permen wara
2: yo kamen mak ngutanan ngarinan ngutanan bala 1973 bala bicara kam ko na padangu laran ngare murmur na banyak yang malang jalan ngong pathway and jalan ngong raipere ka jalan ngong changes ngarin change
3: yo
2: ngalang ngong ya kangal mamangi ngalang ngong nan change bala jangan ngal mayak adap tu na Raipiri was everything panjam kuliwanan gungan gungan ngal mayu ngalam balan ngunyung ya ya kangal mamangi jalan ngal ngaruman tumo at school Raipiri gungunganan panjam Raipiri ngalam balan magunyan
3: yo jangan mayak tau Raipiri yo lingkut
1: yo kadonya tu dia nak perukan artam dua lede tau kamani kaya ngatil ngama kaya lala bukurung here.

Kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, kalau kandungan, k

0: You're listening to 88.9 FM Yolong Radio.
1: Yo.
2: Tengah ruangannya udah yerkala. Wangangnya under the big tall tree. Yol yol yakan mana ya? Ada nama ruk tua lah orang nak kota plastik kamera ngarap kumakar dari buku nengak kerja ni. Wah, ekat kan mur kapre ni. Tiang udah walang ada najo erat tiang udah kudu drop. 1, 2, 3, 4. Kau tua lah dah lah orang ribya. Ngarap kau tera merungal lah yakan ngarapnya birka erat kat nya 20th September. 2016. Dah barang luka rupa mana tu? 2 o'clock nak kalki. Jangan ngalau orang jenah nak. Yang nak kalki ada beri dah orang cina nak. Dah la lak cina nak. Beri dia yang orang orang ini nama ya mereka. Kau dia yang ngobrol dia. Nah untung orang yang orang ini nama. So you, kakam barang you. Pernah ada yang ramai nak kalah.
3: Pemur ramai.
2: Nih, tu orangnya barang ni deka, kalau orangnya marak karik, tu lah barang kalau, angunnya barang ni karuanya kan nawi, nawi ya na, ya kumbro nawi, kanga barang ni.
4: Kau ni pilih orang
2: mana? Mana sahaja tu orang pilih, angunnya kau ni ada na, ya itu angunnya, pak mera, nih, pak mera jangan perlu ni jamur kule, kalau ngapa tahu, pak mera perlu jamur kule. Kolong le, kolong betul lah kamera. Kanga berat, tahu, punya kanga berat. Eh, muktera, saya found muktera. Mawangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu le kol, paman kol belakang jambam. Kol anak perlu le, benista, macamnya rap tu anak perlu le shop tu lah. Kula, mana kau ni wanga, ngadu, anak pengen ni benda ada lo lah. Unyi anak perlu ngat tu shop. Taranya orang, aku hanya nak perlu taranya orang. Kedua lah nyerek kodin gang orang, kadal cina, mula start nengel tiang orang ni education center na, adult education center na, tiang orang la, 1, 2, 3, kedua lah nanti le, pun saya nak beli taranya orang, nak beli child care center na, ngai tiang orang la, unik lah nak perlu wang nak beli taranya orang macam naui, gold malay.
4: Eh,
2: pam, tiang ni naunya. Anak kedua yang ni, nampaknya workshop kedua lepas ni nursery, unyanya nak pun gaya aku technical school ya aku. Barunya nak pun post primary orang ko unyanya 10 ko, yeah 10 ko kalau pun guna unyanya school post primary orang lelakanya. Ada unyanya orang ambil wang kalau puna, unyanya wang anak pun gaya adult education center. Unyanya lingkar yang hati ni. Sekolah darah orang lah, tinjir ni orang lah, belanda. Pada yang lima hari jadi aku kum work experience kum literacy jama. Taruk, jorong taruk orang hati ni jama. Literacy center orang lah. Unyak hati ni first pun dia jama orang. Yo, golong anak pun boleh tak kalau saya paman.
4: Agar ajar tim.
2: Golong anak pun boleh finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam, ada penunya. Aku, mana perlu?
4: Nalen. Put.
2: Tuan lah, urulena, urulena. Muda kali tuanya, iperanya, macam ni. Iperanya. Kalau yang berulang, mana kita yang berjam, kita kah anak. Berulang ada perlu.
4: Nih.
2: Boleh kerja. Mana kita juga nak ada kul juga nak ada penting juga.
4: Wah.
2: Ngatur lepas mana perlu drink, kabur.
4: Abu.
2: Lau enak beri, wang kan amat cerah beri cerminan tekar. Tiang apa langsung ni beri kesin tekar. Tengah kat orang kat tekar. Telo, pan bapu melil yulungnya, rikau ko, binural, balanya lah. Berani pun tekar, mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perungku kayul, kalan ini.
4: Wah. Baful nak.
2: Kalan ini anak perungku hilanya. Cuma yang anak perungku kalan yang tu namanya. Mereka kalau, ini malah berkat orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nip, tanya. Banyak yang berukur tu nak win, kalau mix, banyak rulem nak beli nane nip, kau dah nanya. Aku pernah ni macam ni, ni kaya betul, ni nak kula, banyak lumur, buku ni nak kula, nana ni, kuih nana ni, jor, banyak pernah nip lah. Orang yang ngajar aku muda pemimpin cula. B, mamla. Tar pemimpin cukup naya kakaknya nak. Bangai ruang kaya ngai ngai. Aku, wah, no, no, mari orang rim seven, orang rim seven. Mana for multi grade kunya. Mari orang. Ayuh mati ngapa kau ngajar berada di cem? Okay, who won? Begina.

0: Yo, don yang ada tu yang tahu don upayam ngoni ma merindukanlah karangal beli first pitch yang ngai ngoni kami stay out ngoni walkan marikin yul ngwalal ka nalcer walkan nak ko jama terpa walkan jatur mala bala walkan nak ko jama yur mada kadikai bulan jan pipu ka wangan na merinja
1: jatur lokalnya katu meringo
2: dulu
1: ni pimiu Ini beli gol gaya. Jadi tengah beri guru. Guru ni pana, tuan ni pana. Pamulak, pamulak, pamulak tu nanti kena, pamulak tu nanti kena jadi tu nanti. Mari jawab ni lah. Ini siapa? Zaman kan bicara beli zaman kan beli warung bicara. Wangan ini ni.
2: Wangan ni apa?
1: Kalau abad tulam, kak. Dia, pada jadi dua lihat abad tulam jarak kau ni betul. Kawal pemdar pas dua lingai oleh dulu ngara ku aku ningu royuna ya kacu war ku par ngundi bala nyanin ku yang indin bukan idual mangkin dia ngundi mar ma mala jatur yo jur pun nama da jur pun nama kan utur kangain bu utur dai ngumbu ya dua il gumur jar tu aku jul ngeja ngundi ngai utur yo angunin gurta yo Jurpun, yo, kundiin mana ada nak kundi, kundiin mana kan jadi kerja. Dia orang kayu, tualin, yo, tialin luar kujper, kacin amar cingi, kangatin ya angunan bala, kuna bala kayu lidar panan aminin, minin darpa, yo minin ya. Pijar kanjar mangun ni kan kanjar guru perang yutur aipin kadain walang nah teh ngulik ke wal na we dak kuli wan na wal dak kuli yo dak kulian mamurak tun na gori kurcuna no oro ni pana barang kan na balayan dan belengan majulun dan bala cucu jag mamurak mamurak mamurak kuri kurcuna maja danan belian nan belian nan belian nan belian nan belian dan bagtin nan majin dan batinan Mudah muka dua lalat pamalangui mukmin muka dua kanjar yul ngualang yul na balanya itu kanin na malingi atau malingi kum yul ngui yul ngui ujbar kabulun cerita tu na orang na jauh jauhin minyak kau lebih jana pun na yo yo jauh jauhin minyak Boy, ya, ya, kalau mana boleh terpal ngalpana. Kalau beri nak bicara jauh jauh ni yang boleh ni. Nak kau dan kau yang loko, mea penugana, mea penugana yang laki. Bicara kan mana zaman. Nak kau dan kau nawang ah. Mula ngaji utur kata ngol, nak kau beli ngol dah kau dah. Padahal kau ngaji utur, dah ngaji bel utur cerita. Kau dan yang ngaji beli ngol jauh utur nak kau jadi alia. Baral kung ya kaminin yo ayan ya ibon ayan ya orang ga gali ga orang ga aku wakok mesingo yut
2: orangan
1: yo orangan cerita muka bayi kaminin ka dulu yo nakun bala wangi nak kolak

0: Joo, tämä on teidän TV, joo, täällä ei näytä tää rakkaa.
1: Nukaakaan, rakkaa.
2: Tuonka mulla ole vankpaa,
1: mulla
3: Two, three, four, five. Anguna barangay karwanya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi.
1: Yo. Pana beli jamu kole, kole kole, kuku buat apa kama? Kanga berat, tahu, punya kanga berat. Eh, muktra, saya phone, muktra, bulak aku nak ada phone ngama. Ma wangan ada ro. Ketua lah nyuruh record jeng gang orang kadal cina, mulang mulang start nengeng tiang ngapalang ni education center na, adult education center na, tiang ngapala, 1, 2, 3, ketua lah nanti le, pun saya nak berintara orang, mana beli kam child care center na, ngai tiang ngapala, undi lah nak perungu wang ngapala, tara arah macam na, gold malay, pam tiang ni, nanya, mana ketua wang ngai. Workshop kedua lepas ini nursery unyah nak pergi aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Baru ni nak pergi post primary orang aku unyah ten go kalau pergi guna unyah school post primary orang lelakanya. Ada menunggu orang ambil wang kalau pernah, aku ni wang nak pergi ke adult education center ngatil mu. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang lah, ngah 15, nak milenya, 16 milenya lah, berangan. Baiklah, awalnya macam dia nak kuam work experience ko, literacy jama, taruk, jauh pun taruk orang ngatil ni jama, literacy center orang. Unyak ngatil ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau dia paman.
0: Agar ajar tem.
1: Kalau nak perlu ni, spinis cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana pun punya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Muda kali ni, ni pelan ni macam ni. Pelan ni. Kalau yang perlu lah. Panik ni nak perlu tangan atau kahana? Berung ada perlu beriyo.
0: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, apa tinggal kan?
0: Wah,
1: nggak tahu lepas apa nak drink, kabur.
0: Abu.
1: Lau enak betul. Wang kan amat cerah betul. Cerminnya teh karo. Cerah nggak terlalu ni, tiga sih teh karo. Tengah kat orang teh karo. Telo ban bapu melil yulunganya rikau ko binural balanya la rangi po da kalau mil minyana yulunganya ali de ngana perungu kayul kalan ini
0: baful na
1: kalan ini ngul hidanya kacang ayang ngana perungu kalan ya tu namanya kacang ya ngana kayak Anu malah berikan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nih tu ni. Banyak berukuk tu ni. Kalau mix, banyak rulem nabi nane nih kau dah nanya. Aku paling ni mati ni. Ini kaya kau dah nengar kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur. Kuku kau dah nengar kula, nengar nani. Nau nana, kau yang nana ni. Jom banyak pula nih lah. Nama mereka bulu mereka, nama ni terima la kulunginya, parah ini naul la, unyi la ni, tapi naul ni aku ni pi, rangi ngulah pelengur ada, mungkin mah,
2: iya,
1: awal pelengur bulu je, apalnya betul betul ukan naul lebih bamer dia, mara ini la apalnya ukan la, rangi ngulah panik lecet la, akan ada friends kuih kan,
4: now we enterprises. Ngara Justin Gaurica, abutur cunjana makati ala 88.9 FM Yolmo Radio, Kalimantan.

0: Your bookmark Narayaku Laura Fernandez. You are listening to Yongu Radio 88.9 FM.
1: Yo, gadon yang uni uni di kabulo na malimur dao ngarakang upan limur tumiti bulo nga matao ngarapal merongong limur ngong malatual.
2: Yo, kakongguru pala makinda limur ngan walal di pala yoda yoda ngan. Kongguru pala biak nene biak marci dual loke dual dual ngangayatul dual touch dual nawe pijara alma yang kongguru pala. Ya kan apa yang orang main korban ya ikut malah.
3: Ya pikir. Palanya beri jawal loh yang ini.
2: Palanya beri jawal loh yang ini ngarang malah ngalor lain. Yo. Ya kan buku dah ya enak dah main room naprong ya langsung beri naprong bayang hotel. Kayak kebak mang naprong dal daruk kadal naprong nenek main korban nak kumalang orang.
3: Kangoni din ako ngoni din mala ngama ko rin mala ngoni walkan ko rin rin dya limul na yun ako ngatin dya limurungal dya kuro tumiri walal kadi ang ngoni bala nga limur dya kanal dya na
2: ngarapin ka nama dual ngarapin ka nama limurin dual limurin nga nama clear eh dya ka limur kuro tumiri ya limur dya mau cerita lima orang tu kerja malu jualan, harapin nama. Paling mungkin kan ber, embang paling mungkin malu tu ber. Walau untuk keruang gay, ngatun ya rambangnya kan macam, eh rambangnya, uang gay walau untuk ker, rambangnya. Tipe orang lima macam, tipe orang lima macam ko, yuk yuk walau lihat pola walau, tipe bola, pijar walkan. Sudah aja lima ka, lima orang ya, jamur kulit walang, nanya mera, bicar mera, jauh reaya kurkuna mera. Balagay jamar ko lang yung wrong na limrong marci. Pero nga pinula na yaay ko ro. May magkulka marci awang yaay ko ro. Walang kamil kong limrong. Eh, terso ay. Pililim mo ro. Ngadi, kababa. Pangulim ko jama wala yung may makong. Kung kaya wala yung may makong. Yo. Ngamay, bawa rin. Ngamay, ngayas. Especially limrong bapa wala. Mukul, mukul bapa, malu, eh? Apa lagi? Limur tu bila ni beli kamu malah nak keluarkan limur yang kangal, napurun. Yo, limur yang keluarkan kangal bila bila cuk mal, amat kangal yang kadual.
3: Nawi, uang gak jangai kadukar ngora, nanti limur tu dara, ku ngaitan amir, ral mana pan mir?
2: Maksud limur mukul, kah bapa, malu. Lebih tu kongga mereka, lebih tu kongga mereka long mam jamar kulit, eh long mam lebih tu kalau kamalang lah cukup, main makong. Nanti kalau lima margin, karena tinggal malu al margin, karena tinggal malu memerah margin. Kalau lebih tu orang bulu start kalau kamalang main makong, bala lebih tu bala waktu tarangan lebih main mak. Paling dulu ni, ia kemak kual. Kalau tidak ada lembur ini,
3: mula lembur tu, mula ini tu kerbalanya malam malam malam. Macam lembur tu malam malam.
2: Aiy si, rombur juga leor, rombur juga leor. Dua lebih leh marma. Macam mana yang mereka beli lekar malun, malun online. Wadah bal bal malu malah. Kamarul malah malu malah. Kamar memadam kamarul. Kamalu, mai mau nak watak orang, yo, kawar macam bangai. Nama nakan on, mana kau yang ulang na one jeruk, dada ulang jela dada ulang nama lah. Yo, mana, ada tu barang, yo ni mana dia lembur urcir. Alright, dah, urip pun apa nolong, puluh second time nakan on, mana, ni tu barang dia kundang orang, yo, ada dia bela, bijar bijar nakan.
3: Kurapan min
2: mereka. Kurapan min mereka. Isi belan yang berhenti menangara, eh, ngara. Ada mial korun ada angunal outside. Ada ya orang nak bungul dia mangunal jinawa, ngara ngol, eh. kadane na limron da dara garre jaga arsel buk makun nyal kurong gadram o garre jalimron da dara dalpan buk makyal to yawrin da trungara or ni de mel ka oni lan garre mora etual muni chen chelimron limto muni le valan teaching mangor pan temar kolegi yuttene
3: yo
2: epalanya
3: eh
2: yo Kalau umdal kamu dalam rumah marma, marma en rumor, rum. Bata bangun kamu kamar oleh betul nevelan. Kalau kamu menaipir, nak mana jadi inside kor? Ada ura. Mana lima orang ending, nak naipir? Mana lima kamu ura? Ada nanti bungul yang lima jam makan nih bayang oleh berani nanti bungul. Jam baru kor polanya. Ya kamu nih nawe naipir kamu ura mana lima? Yang lima nana mera, mana lima ruwet tangan. Bungul watango, mana ke watango balen join lah. Kalau ipir lima orang orang ni leh ngara ngara, rob yo balanya.
3: Main waktu ni tahu, ma yo. Thank you buat dia kita unja, ama kurtu ni tahu, ma.
1: Yo, katanya tu dia nak perukan artam dua leh dia tahu. Kamani kaya ngatil ngama kaya lala bukurong ir.

0: man.
1: Yo, mungkin merakun yang ada James Bayong. Dia lina kul makangama area 8.9 FM. Dia kaliwin ko ka stay tuned.

0: 8 o'clock morning.
1: Pakai jauh balanya beli yur kang apa ya balanya? Ada nyangun nal anak oyur mu, anak oyur mu nambah lebih jendera kan punya uang apa? Main aja uang kandungan demi apa? Anak orang tu bala merti outstation na nam nawin nakun kurio win kurio win. Kalau ngai bila nak main map, hari ini tu yuri tu bagi nak kau nau kau malah nama sign malah ni malah. Kalau kau wine mill, kau rent, boleh walau kau guide nau jama, boleh tu yara man kau. Hari nak kau wang apa cengkam main map. Walau ni tu kau jeruk pun itu wang kau wine mill itu jeruk pun. Kau billion itu makun kulil maktunu pang kulil. Kau wonder ni tu kau wang kau itu pas ramp. Kabul wonder. Yur nga inan win daw in grupo ni pala win. Namo na 1 mil mag 5, mag 6 1 mil, mag 5 o 6 rep mala. Kang ay tara dual kaul pa ka bayar oi. Na ta win jam meter jam meter. Ta to win meter. Namo na na we. Na 1 mil. 21 mil o namo na. 30 rep pa jan ngay ka. Ay mar do balo na bayan. Kang ay ngay dual ulban bayan ngay ka. Bile, you go past this way, Wangai ramp, and you go kabulu, kabulu, kabulu, kabulu 1 mil, kabulu ramp, bijar, ngai ngai ngama, bijar, wai tole win na, yakar ngara tu berju bijar ngai, wakai jayul mo, tau, nule wangai jagal ngabra tau, tau, bolo ngula tau gal ngabra, kam, ngara itu, ngara nakun gana, bala bulu nakun warpam, makarat tu kui, guru pun malang tau, malakal ngabra bala nyamala. Awal ini kamu lah itu melengatkan kau ngabra, kamu lah tahu balik nama lah ya. Anu matu merci kang itu ki, nawi atu nawi marang, nama langka nirpung itu ki nawi radio le, which is main mak tangan kau ngabra lembro. Abal lagi.
2: Kau ingin internet nu keluar orang, kau bikin berdal, enjoy mu community. Pelitu al pivot hal, ke NBN Australia making walaka simple for your mu walang, helping your mu walang for recharge, barang itu al get tun contract. Pivotal prepared, NBN means Nengedal Mele. Marnitubak idol internet, connect nukal urtumiral mula through internet. O helping online jamo. Samua nga mula, anyway, unlimited home internet namit mre. $19.90, 14 daigo. Recharge, first 12 recharge. Mudim kajal, tinum to visit tual website, tual mtotun visit pivotal.com.au/prepared NBN.
3: Yung araya ko yun makangama yung radio 88.9 dual nolun boy.
4: Elvis Allen makadwan yung ama yung radio.